0: dia mesti tak nubal lain dapat lah.
1: Ah, ranggalan nubal dia siapa mau beta? Nego no team ranggalin.
0: Kau macam soal ranggalan kau, ni mai dia runtah kau salah mewah macam France ya tu.
1: Dem fara kau dem tu support kau
0: team. Dem fara kau na. Ahara macam itu, badan kau kurang ranggal tu. Nubal dia.
1: Ever always.
0: Ah, je badan lo, ekhi apa tu support kau team ya deh. Ki fara ki gusta awan. Aduh support kurangnya kau tadi bes negi do.
1: Hingga deh. Dem fara kau ane kes balam ado hebem.
0: Lada je rasu. Maaf usi kerne.
1: Support orang ane tado. Hingga lawa jama. Kombe kahas kolla ane.
0: Di bola hama ne.
1: Tapi lawa.
0: Lada wah kami una ke.
1: Lawa jadi nengke wakilan.
0: Maaf usi doy.